Halo ceris nak dengan kau dah gelak elektrik jangan bahas mereka. Bobo dan kau dah 2 o'clock before. Kapal ini cik jahat bahas show.